Champions League, sorry Pro League na Copa del Rey. Live ndani Star Times kwa bei cheka kabisa kwenye La Liga. Jumamosi Oktoba 10, FC Barcelona dhidi ya Getafe saa 1:30 usiku. Huku Real Madrid wakiwakaribisha Villarreal saa 4 kamili usiku kwenye Bundesliga. Ijumaa Oktoba 6, Borussia Dortmund Werder Bremen saa 3:30 usiku. Jumamosi Oktoba 10, Augsburg dhidi ya Bayern Munich saa 10:30 jioni. Bila kukosa Saudi Pro League Ijumaa Oktoba 9, Al Nassri dhidi ya Diriyah saa 3 kamili usiku. Jumamosi Oktoba 10, Al Hilal dhidi ya Al Ittihad saa 3 kamili usiku. Mechi zote zinakujia live kupitia chaneli za michezo za Star Times.